Di jam 7 ini Taman Pro 2 ya, aku mau ajak kamu ikut biar ikut seru-seruan ya kayak biasa. Nanti aku bakal upload story ini Taman Pro 2 di Instagramnya RRI Pro 2 Banten, dan nanti di situ aku bakal kasih kamu 3 pilihan musisi ya, dan tugas kamu gampang, tinggal voting aja ya. Voting kira-kira kamu mau dengerin lagunya siapa nih di antara 3 penyanyi, 3 musisi keren yang udah aku share gitu ya, udah aku polling kayak gitu ya Taman Pro 2. Jadi standby aja, dan jangan lupa juga kamu juga boleh banget buat request lagu nanti ya Taman Pro 2, ataupun kamu mau cerita-cerita juga boleh, titip salam juga boleh banget ya. Jadi standby terus, liatin terus nih Instagram RRI Pro 2 Banten.

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Balik lagi di Sepada 101,6 Pro 2, banyak teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ini ada kabar yang cukup mengejutkan datang dari Drake nih ya, salah satu artis juga, musisi juga gitu ya, yang resmi baru aja ngerilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habibti, dan Made of Honor ya. Dan yes, hasilnya ini langsung bikin jagat raya kayaknya heboh ya. Ini langsung 3 album serentak, biasanya kan kalau penyanyi gitu ya, itu kan rilisnya satu album ini langsung 3 nih, gak tanggung-nanggung ya. Nah, sebenarnya hype buat perilisan ini tuh udah ada ya dari beberapa minggu sebelumnya, beberapa minggu terakhir tahun Pro 2. Para netizen, para fans juga udah mulai apa ya, udah mulai curiga nih gitu ya, Drake nih lagi nyiapin sesuatu yang gede kayak gitu ya, setelah muncul instalasi patung es raksasa di daerah Toronto yang viral juga, bukan cuma di sosmed tapi di mana-mana tahun Pro 2.

Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

100,6 Pro 2 benar teman terbaik kamu. Dan waktunya aku baca ini siapa pemenang ya. Kita di hari ini penyanyi pemenang pilihan kamu ya. Karena ini kan kamu yang polling ya. Jadi teman Pro 2 aku udah lihat nih ya. Ternyata yang menang ini Olivia Rodrigo ya. Disitu kan aku kasih 3 nama. Ada Olivia Rodrigo, ada Taylor Swift, sama satu lagi siapa tadi ya? Agak lupa sih teman Pro 2 ya. Tadi itu Selena Gomez. Oh iya, dan yang menang itu Olivia Rodrigo. Jadi kayak biasa pemenang ya bakal aku puterin ya karya-karyanya ini, 3 lagu. Yang pertama ini Drop Dead ya by Olivia Rodrigo, terus dilanjut sama lagu yang cukup sering di request juga nih, Driver License dari Olivia Rodrigo juga, dan terakhir ada Get Him Back ya. So teman-teman kedua, kita dengerin dulu nih 3 lagu Olivia Rodrigo.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI

0: country. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Gak kerasa banget Taman Prodi 2 udah jam 8 ya, 3 menit lagi nih jam 8. Harusnya kamu sekarang udah bangun, udah seger ya Taman Prodi 2. Tapi ya dikala kamu lagi seger nih, ada kabar yang kayaknya bikin kamu seger, tapi seger itu bukan seger gembira, seger ngeri-ngeri sedap nih Taman Prodi 2, karena Dua Lipa ini menggugat Samsung sebesar sekitar 15 juta US dollar, atau kalau di rupiah ini tuh banyak ya, sekitar berapa ya, kurang lebih 240 miliar gitu deh, karena diduga memakai fotonya untuk promosi televisi tanpa izin maupun kompensasi katanya. Dan ini menurut laporan dari The Guardian tahun 2002. Nah, dalam gugatan yang diajukan di pengadilan distrik AS ya di California Amerika Serikat, Samsung ini disebut katanya make foto Dua Lipa itu pada tampilan layar TV yang dicetak di kemasan televisi yang dijual di Amerika Serikat ya sepanjang 2025. Dan Dua Lipa juga ngaku baru mengetahui penggunaan foto tersebut di Juni 2025-nya ya tahun lalu, dan langsung meminta Samsung itu stop nih, berhenti, gak usah pakai foto gua lagi deh gitu ya. Tapi Samsung katanya dituding mengabaikan permintaan itu ya. Jadinya ya itu ujung-ujungnya Dua Lipa menggugat Samsung itu sebesar ya tadi ya 240 miliar rupiah.

Chao di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih lanjut di pada Taman Prawi 2 ya, dan di sini aku mau kasih ke kamu satu bahan tontonan nih, karena siapa tahu kamu lagi bosen sama tontonan yang itu-itu aja gitu ya, di film ya, horor lagi, drama lagi, cinta-cintaan lagi bosen nih. Ini bisa jadi pilihan Taman Prawi 2 karena Laika telah merilis teaser trailer untuk film Wild Wood. Dan yang uniknya nih, ini tuh film animasi stop motion gitu. Taman Prawi 2 stop motion tuh kalau sedikit aku bisa kasih tahu, itu kayak dia tuh di apa ya, kayak gerak. Jadi misal ada satu frame terdiri dari gerakan gitu ya, dari tokohnya. Nah itu tuh bukan pakai animasi, apalagi pakai aktor manusia, tapi dia tuh kayak pakai boneka gitu loh, Taman Prawi 2, boneka entah dari tanah liat atau dari apa gitu bahannya, yang digerakin secara per frame. Jadi satu frame tuh satu gerakan, satu frame satu gerakan. Nah udah kebayang ya gimana lamanya nih bikinnya filmnya ya. Nah film ini disutradarai sama Travis Knight dengan naskah yang ditulis sama Chris Butler ya. Ini dilansir dari Variety, Taman Prawi 2. Film ini dijadwalin tayang di bioskop itu di 23 Oktober dan menjadi film pertama Laika sejak Missing Link itu di tahun 2019. Dan Wildwood ini diadaptasi dari buku karyanya Colin Malloy dengan ilustrasi oleh Carson Ellis. Dan Travis Knight juga bertindak sebagai produser ya, bersama Sam Wilson. Fathom Entertainment yang berbasis di Denver, Colorado ini bakal menangani perilisan di Amerika Serikat, sementara Film Nation Entertainment mengurus untuk distribusi lebih luas lagi, distribusi globalnya atau internasionalnya. Taman Prawi 2, so gimana? Tertarik gak nonton film stop motion kayak gini? Jarang-jarang loh.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih, kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
1: Benar juga ya. Ngeri.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Masih lanjut di Spadani yang makin terang, makin siang. Dan ini sih cuaca harusnya lagi aman aja nih, lagi berawan cerah. Jadi buat kamu mungkin yang mau olahraga-olahraga, mau jogging, mau sepedaan ya bareng doi gitu misal, harusnya aman-aman aja ya teman Pro 2. Dan ini pas banget di pagi ini ada satu requestan lagu nih dari Kak Zulia, teman Pro 2. Ini Kak Zulia katanya, pagi Kak Spada, izin request Remuk Angie Carvalho ya. Dan katanya dari Zulia di Jakarta, salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh dunia, tetap semangat dan tetap tersenyum. Thank you buat Zulia sama requestnya. Dan emang nih teman Pro 2 ya, ini Kak Zulia ini salah satu yang rutin request lagunya Angie Carvalho yang Remuk ya. Thank you sekali lagi. Jadi teman Pro 2, ini kita dengerin dulu nih requestan dari Kak Zulia, Angie Carvalho, Remuk.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Buat mampir ke booth Bank Indonesia dan booth perpustakaan Bank Indonesia untuk rasakan berbagai macam-macam aktivitas interaktif dan serunya, dan pasti seru ya teman Pro 2. Catat tanggalnya nih ya, jangan sampai ketinggalan. Syafara dan Dijiwara 2026 tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Aku ulangin lagi biar kamu nyatet nih ya. Di tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Dan untuk cek info lebih lengkapnya, kamu mampir aja langsung kunjungin di akun sosial medianya di IG ya, @bank_indonesia_banten.

0: nih.
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tumani Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM.

Hai, teman Produce. Selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya, teman Produce, seperti biasa di hari Sabtu pagi. Nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi, buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsApp-nya Produce di 0811 800 105.

0: selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Musikpreneur di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, oke. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim lagi sakit nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow. Oke, excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Okay. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Oke, saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima dan kasih buat juga. Kateng Kusafik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan.
1: Gara-gara pas ngobrol sama
2: Pas Kusafik. Ngobrol, benar.
1: Ketemu, ya kan? Ketemu. Aku langsung ajak ya, nah jadi narsum yuk.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah terus, saya ini dunia musik baru banget ya.
0: Oke. Okay.
2: Baru banget lah, baru dari tahun 2023. Masuk ke industrinya.
0: Oke.
2: Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003.
0: Oke.
2: Tepatnya 2 dekade
0: 2003
2: yang lalu.
0: Ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Halo. Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, kalau CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjut lah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Aduh, bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band, halo.
0: Pokers Band. Oke.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah.
0: Oke.
2: Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face.
0: Oke.
2: Dan album indie kami menang, menjuarai.
0: Wow.
2: Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Iya.
2: Nah, kan enggak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya.
0: Emo banget.
2: Tapi orang tua saya kan orang tua yang ya orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka enggak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, "Mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian. Kalian silakan melanjutkan." Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Aduh, padahal biasa. Abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: waduh,
2: puncaknya
0: itu sih
2: ya.
0: Lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong.
0: Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah itu gimana tuh, Kak? Caranya kakak dari itu kan lagi di atas ya,
2: iya.
0: Bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya. Gitu.
0: Okay.
2: Jadi perjalanan spiritual saya karena. Aduh, mau diceritain sedih lagi nih.
0: Aduh.
2: Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu.
0: Oh.
2: Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar.
1: Berbeda agama.
0: Aduh.
2: Lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya. Namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai. Padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi begitu ya.
2: Iya, betul. Aku coba. Terus, yaudah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan. Itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang
2: kan?
0: Banget sih.
2: Hidup bareng itu sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia, selesai kan
2: gak selesai sama kita juga.
0: Benar.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah, saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Berarti bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya. Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu. Nanti kita bakalan balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Fam Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat gak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu, oh,
1: besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya. Terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah
0: 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak, caranya tuh?
2: Caranya
0: mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana, okay, tuh?
2: Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada keinginan,
0: okay,
2: sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke. Okay.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?"
0: Gitu. Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Oke. Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri, ceritanya.
0: Okay.
2: Jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman gak ada yang tahu saya lost contact. Tapi gak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: di Bandung. Yeah. Itu asal-muasalnya, Pak.
0: Yeah.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019 ya?
1: Iya, 2020.
2: Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik, padahal ya jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: pengen
2: nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Ini musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker.
0: Benar.
2: Seolah-olah takut kayak ada ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede banget gitu. Pakai masker. Terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong, saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, okay, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Okay. Yang namanya MC, kan ada bintang tamu ya, Kak?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal muasalnya.
0: Oh, enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata nggak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai. Dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih? Bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih? Selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-asalnya. Tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok dia sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau. Tapi terserah deh, gimana deh gitu. Baiknya gimana?" Sampai akhirnya ridonya turun nih. Ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disini, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, okay, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya keterpurukanku.
0: Oke.
2: Okay. Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk saya sekarang udah tahu nih saya kalau nyanyi ini sering menjadi kejadian gitu loh, Pak. Karena okay. dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Okay. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama jadi doa gitu ya.
2: Jadi doa
0: buat
2: saya.
0: Okay,
2: iya,
0: okay,
2: dia
0: okay,
2: sih nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya.
0: Bener.
2: Saya bilang ilusi aja. Saya bilang, kenapa okay. ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke, okay. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik.
2: Betul.
0: Gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Tajuknya Memoir kan ya.
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori.
0: Kenapa?
2: Catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Okay. Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang ada di depan.
0: Oke, okay, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir.
0: Iya, iya.
2: Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comeback-nya aja nih di dunia
0: okay,
2: musik, tapi bukan
0: okay.
2: saya mengalami.
0: Mm-hmm.
2: Lalu yang kedua berjudul Suruh Pambun, itu okay. kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah, betul. ini kebangkitan spiritual buat saya, kalau okay, yang Suruh Pambun.
0: Okay.
2: Perjalanan di mana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang
0: benar.
3: Sampai segitu ya.
0: Bener, bener.
3: Sampai
0: orang segitu baru nih
2: orang
0: gitu
2: baru,
0: kan.
2: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Benar-benar.
2: Gitu.
0: Oke.
2: Okay. Itu saya ambil perjalanan hidup haidnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka okay. memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya.
0: Okay.
2: Yang kedua itu lagu Kesepian.
0: Okay.
2: Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC.
0: Okay.
2: Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus sedih-sedih ya kayaknya terus. Ya hidupnya ya.
2: Saya
0: padahal mah enggak.
2: Benar, benar. Teman.
0: Oke. Okay.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya
0: okay.
2: dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu.
0: Okay.
2: Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila.
0: Yeah,
2: jadi
0: yeah,
2: sebenarnya
0: yeah.
2: itu buat almarhum Anike.
0: Oke.
2: Okay. Tujuannya dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh. Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak melo sedikit deh ini ya.
3: Dengar itu. Kecil seorang Inggit ya.
2: Ya Allah.
0: Wow, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan
0: kecil.
3: Dulu,
0: ya. Gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya sama Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Tuan Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Tuan Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian. Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis Kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun. Itu gimana tuh Kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP Kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited karena ada kepuasan.
0: Oke. Okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-mm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, itu kan perjalanan.
0: Mm-mm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu
0: yang bisa mewakili menemani, gitu ya.
1: Mewakili dan menemani gitu.
0: Oke, okay. Nah menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih Kak?
2: Iya, terus terang aku sama Inggit juga baru kenal.
0: Mm-hmm.
2: Karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan.
0: Okay.
2: Pencipta lagu dan juga komposer.
0: Mm-hmm.
2: Gak tahu spontan aja.
1: Yeah.
2: Abis siaran kan sama Tengku Syafiq. Mm-hmm. Mau gak jadi narsum di acaraku bilang itu.
0: Okay.
2: Okay. Mau itu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong.
0: Mm-hmm.
2: Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya apa yang ada di dalam musiknya itu apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol
0: baru tadi.
1: Udah didiagnosis ya.
0: Iya, oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga. Jadi pas dia baru ngobrol barusan, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya ada sesuatu yang perlu disampaikan. Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini, sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap apa yang terjadi.
0: Oke. Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngobrol.
0: Iya,
2: kan?
0: Kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini. Mm-hmm. Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif terhadap EP yang disebut Memoir ini, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR dalam bentuknya dia bagaimana caranya implementasi dalam musiknya, melodinya, chordnya sampai ke liriknya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara nggak usah diobrolin.

0: sebenarnya sih good gitu. Dan ini bagi musik planner di Nada Bumi juga, suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kita gak ada yang tahu, karena setiap aku bawa Narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program musik planner tadi.
1: Wow.
0: Makanya acaranya ada di sini kan, Live Indonesia.
2: Live Indonesia.
0: Iya.
2: Wah, keren. Masih buta ini apa gitu. Iya. Karena memang program yang baru.
1: Iya.
2: Benar.
1: Iya.
2: Buat
1: dan
2: ya, buat
1: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan enggak buat Kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
2: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya. Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
1: Amin.
2: Khususnya di jalur-jalur indie.
1: Oke.
2: Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
1: Oke. Gitu ya.
2: Apakah kedepannya saya bisa bekerja sama? Itu kan hanya Allah yang tahu ya.
1: Betul.
2: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
0: Betul.
2: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
1: Benar-benar.
2: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
1: Okay. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
0: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
1: Iya, iya.
0: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit. Karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan.
1: Iya.
0: Tapi ya sudahlah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
1: Betul.
0: Nah, setelah comeback ini ternyata comebacknya itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
1: Masalahnya
0: kan?
1: malah
0: itu menjadi obatnya.
1: Obatnya gitu ya. Benar-benar.
0: Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
2: Ya.
1: Benar.
0: Lagi virus silat.
1: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
0: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren ya.
2: Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
0: Ini terjadi hari
1: ini. Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, gimana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
2: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
1: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
2: sama INGGITAWULAN.
1: Nah, langsung aja Inggit.Awulan ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
0: Sama-sama.
1: Buat hari ini di
0: sukses.
1: Music Trainer ya,
0: sukses.
1: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
2: Amin.
1: Memoir ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
2: Amin.
1: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 bareng gue.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Sekarang waktu info Pro 2 bareng aku Nandu Putra. Informasi pertama, Taman Pro 2 Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan museum dan rumah singgah Marsinah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Presiden tersebut berlangsung di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro. Melansir keterangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, kepastian Presiden diterima sejak 2 hari lalu. Presiden dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 8.45 waktu Indonesia Barat sebelum acara dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea memastikan Presiden Prabowo hadir langsung dalam peresmian museum tersebut.

Informasi selanjutnya, Taman Pro 2 pelatih Japan National Football Team Hajime Moriyasu tidak memasukkan Kaoru Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih dibekap cedera jelang 2026 FIFA World Cup. Absennya Mitoma menjadi kehilangan besar bagi tim Jepang. Selain Mitoma, Moriyasu juga harus kehilangan sejumlah pemain penting lainnya akibat cedera seperti Wataru Endo, Ko Itakura, dan Takehiro Tomiyasu.

0: Dan kabar ketiga teman kedua Manuel Neuer memperpanjang kontrak bersama Bayern Munchen. Kiper berusia 40 tahun ini bertahan di Munchen sembari membagi ilmu pada generasi penerusnya. Neuer sudah memperkuat Munchen selama 15 tahun. Hingga musim ini Neuer masih mengenakan band kapten dan menjadi kiper pertama di De Vavrian. Bersama Munchen, Neuer telah bermain sebanyak 597 kali. Tak lama lagi, Neuer akan menjadi kiper kelima dalam sejarah klub yang mencapai penampilan genap 600 kali. Sekian untuk info Pro 2 hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Kita udah sampai di segmen Santai Siang Pro 2 Hitlist tahun Pro 2, dan di Siang Pro 2 Hitlist ini kamu boleh banget request lagu-lagu hits versi kamu ya. Siapa tahu kamu lagi mau dengerin lagu-lagu yang lagi viral gitu ya, entah tahun ini, tahun lalu, atau beberapa tahun kebelakang juga boleh banget tahun Pro 2. Tinggal request aja ya, biar siang kamu makin hits juga tentunya. Langsung aja request ke WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau bisa juga lewat Instagram ya di @rri_pro2banten.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, salah lagi.
2: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
3: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: 101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 ada kabar yang cukup membanggakan nih, datang dari negara kita sendiri ya, Indonesia. Ini Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon bilang kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 ini jadi bukti perkembangan industri perfilman tanah air ya, teman Pro 2. Ia juga menilai capaian ini tuh nunjukin nih kalau ekosistem film Indonesia itu semakin kuat katanya ya, dan semakin berkembang tentu aja kan. Nah, dan mampu juga bersaing di tingkat internasional. Keren ya, tahun berdua. Ya, juga ngejelasin kalau salah satu langkah konkret yang terus diperkuat sama pemerintah itu adalah lewat program manajemen talenta nasional bidang film. Program ini mendukung kapasitas sineas muda, memperluas jejaring internasional juga, sama ngebuka akses kolaborasi nih dan pendanaan perfilman di Indonesia tentunya. Dan lebih lanjutnya, Kementerian Kebudayaan juga terus memperkuat berbagai program pendukungan perfilman lewat fasilitas promosi internasional. Salah satunya itu pakai pengembangan jejaring industri, terus ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia perfilmannya juga, dan hingga penguatan ekosistem perfilman di daerah. Gimana teman berdua, setuju gak? Ini film-film Indonesia emang udah siap banget sih, kalau aku lihat ya beberapa film terakhir gitu udah siap banget nih buat ditayangin di luar negeri.
1: Waduh, lampu merah lagi, bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh, jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat, lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Waktunya santai siang.
1: Santailah.

Oke teman berdua, di santai siang ini aku mau bacain ada dua requestan lagu yang udah masuk nih ke WhatsApp. Thank you banget yang udah request. Yang pertama dari Galang di Ciracas minta diputerin lagunya Noah yang Bintang di Surga. Thank you buat Galang ya. Terus selanjutnya ini namanya dari Kakak Nurul ya, ini di di Ciracas juga nih, minta diputerin lagunya Taylor Swift yang judulnya itu The Fate of Ophelia, salah satu lagu yang masih rame sih ya dari kemarin ini. Aku kayak selalu denger ya lagu Taylor Swift yang ini, entah lagi di toko, entah lagi di mall gitu ya. Thank you juga ya yang udah request. So, teman Pro 2, kita dengerin nih lagu yang udah di request. Yang pertama Noah, Bintang di Surga.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin, ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, hey, what's up, man?
0: Kamu aja, aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Hello, it's Ray here. Please get nice and comfortable and lock your phones because the story is about to begin. Ladies and gentlemen, I'm gonna tell you about one of the many men. Name is irrelevant, height is irrelevant. He was 1 out of 10, I wish that I knew it then. I'm still recovering.

0: absorb.
1: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

Kita masih ada di nuansa-nuansa long weekend tahun pro 2 ya, lumayan nih bisa kali kamu ya healing-healing, melepas penat dulu, apalagi buat kamu mungkin yang suka keluar kota gitu ya. Nah tapi ada info yang ini penting banget sih buat aku ya, khusus apalagi buat kamu yang suka kemana-mana itu naik kendaraan umum ya, maksudnya fasilitas umum kayak kereta misal gitu ya. Nah tahun pro 2 ini ada kabar dari WUSH ya, kereta WUSH, jadi minat masyarakat buat make WUSH di periode long weekend ini terus menunjukkan peningkatan tahun pro 2. KCIC ini mencatat total tiket WUSH itu terjual sejak 13 sampai 16 Mei. Sekarang itu telah mencapai lebih dari 70 ribu tiket. Banyak banget tahun pro 2 ya. Dan di periode ini volume penumpang WUSH itu mencapai puncaknya sebanyak 21.600-an gitu ya penumpang per hari itu tahun pro 2. Bayangin itu per hari loh ya, di hari Rabu kemarin gitu ya. Dan jumlah tersebut itu meningkat sekitar 31% dibanding hari biasanya nih, yang rata-rata itu sekitar 16.000 penumpang per hari di hari biasa. Ya lumayan jauh ya peningkatannya. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khoirunisa ini bilang, tingginya volume penumpang pada momen long weekend ini nunjukin minat masyarakat dengan WUSH ya itu tinggi kayak gitu ya. WUSH makin menjadi pilihan masyarakat buat berpergian, khususnya untuk perjalanan wisata ke daerah-daerah Bandung Raya dan sekitarnya tahun per 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

100,6 Pro 2, benar teman terbaik kamu. Ada lagi nih teman Pro 2, kabar yang pas banget buat kamu yang hobinya nonton-nonton series ya. Karena Serial of Campus nih hadir sebagai adaptasi novel romansa populer ya, karyanya dari L. Kennedy, yang mulai tayang nih bulan ini ya, Mei 2026. Dan drama ini berlatar kehidupan kampus gitu, yang mengangkat kisah mahasiswa menghadapi apa ya, percintaan, persahabatan, sama tantangan menuju kedewasaan. Ya ini harusnya relate banget nih sama Gen Z-Gen Z nih ya, tahun Pro 2 ya. Nah, karakter Hannah Wells ya, ini dikisahkan membantu kapten tim hoki yang bernama Garrett Graham meningkatkan prestasi akademiknya lewat program belajar bersama nih. Si cowoknya jago olahraga, si ceweknya pinter nih, teman Pro 2 ya. Dan kedekatan keduanya ini perlahan berkembang menjadi hubungan romantis setelah menjalani kesepakatan pura-pura berpacaran dalam kehidupan kampus. Nah lo, pura-pura jadi beneran nih kayaknya ya. Jadi gimana teman Pro 2, ada gak nih yang kisah cintanya relate atau sama nih kayak seri satu ini?

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ini dan BTB udah standby ini di studio mau nemenin kamu sampai sore ceria sampai jam 7 nanti ya. Kayak biasa nanti kamu bakal melalui perjalanan yang panjang sama BTB di santai siang dan juga sore ceria. So aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ini Adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 di hari Sabtu 16 Mei 2026. Gimana nih hari ketiga long weekend? Kamu pasti bersemangat ya untuk berlibur. Dan sebelumnya kamu ditemenin sama Nandu Putra. Ini teman Pro 2, ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu nih. Dari satu siang hingga sore ceria di hari Sabtu ini. Dan gimana? Kalau siang-siang gini, apalagi lagi long weekend, pasti pengen banget mencicipi kuliner-kuliner khas gitu ya. Dan kalau aku sih lagi pengen makan makanan tradisional gitu ya. Gak tahu kenapa lagi ngelihat gara-gara lihat di TikTok. Di TikTok lewat gitu teman Pro 2, nasi kuning yang kayaknya enak banget gitu ya. Bener-bener menggugah selera. Karena jujur sudah lama tidak makan nasi kuning teman Pro 2. Dan setelah ini kita bakal bahas beberapa nasi kuning dengan varian atau topping-topping yang berbeda dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi buat kamu, tetap keep in touch bareng PTB di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: waktunya santai siang.
1: Santailah. Santai aja dulu.
2: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
3: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

di Pro 2. Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Balik lagi bersama TBI di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Dan emang siang-siang gini tuh paling enak kita ngomongin yang gurih-gurih gitu ya. Karena memang Indonesia itu kaya banget akan ragam kulinernya nih Teman Pro 2. Dan salah satu hidangan ikonik yang hampir ada di setiap daerah adalah nasi kuning. Ternyata memang setiap wilayah di Nusantara ini punya gaya dan keunikan masing-masing nih Teman Pro 2 saat menyajikan nasi kuning. Kita mulai dari yang paling sering kita temuin di Pulau Jawa, yaitu nasi kuning Solo. Dimana versi ini tuh legend banget ya buat acara syukuran atau tumpeng. Kalau kita sih biasanya buat tumpeng gitu ya, buat acara selamatan, syukuran gitu. Lauknya juga super duper lengkap dan seimbang antara gurih dan rasa manisnya nih. Mulai dari ayam goreng, orek tempe, perkedel, sampai sambal goreng ati kentang. Beuh, ini aku jadi ikutan lapar nih Teman Pro 2 ya. Nah, kalau kamu mungkin lagi berkunjung atau liburan ke Sulawesi Utara, ada nasi kuning Manado nih. Ini juga unik banget karena dibungkus pakai daun woka atau daun lontar gitu ya. Jadi punya aroma yang khas banget. Dan lauk utamanya bukan ayam, tetapi ikan cakalang, kering talas, bihun, dan juga telur rebus. Dan masaknya juga pakai daun pandan biar makin harum. Wah, ini sih kebayang banget rasanya Teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, karena setelah ini kita bakal menjelajahi daerah lain. Gak apa-apa lah ya, liburannya sama Pro 2 FM aja buat kamu yang lagi di rumah aja gitu kan. Setelah ini kita bakal menjelajahi daerah-daerah lain di Indonesia yang punya juga hidangan khas nasi kuning dengan varian atau topping-topping yang berbeda. Buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu. Dia.
1: It's your boy V.

0: find your love now?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Cinta. Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kalau sebelumnya kita udah bahas tentang nasi kuning Solo dan juga nasi kuning Manado gitu ya. Kita bergeser nih sekarang ke tetangganya, ada di nasi kuning Gorontalo, di mana versi ini warnanya jauh lebih cerah loh Teman Pro 2. Dan yang paling keren, nasi kuning ini tuh disajikan bareng sup kaldu ayam yang gurih. Jadi kamu bayangin aja, makan nasi kuning yang gurih, terus disiram kuah sup hangat, lengkap dengan ayam suwir dan bihun ikan gitu ya. Ini bah, seger banget untuk makan siang Teman Pro 2 ya. Dan selain itu kita geser sedikit ke Kalimantan, ada nasi kuning Banjarmasin atau biasa disebut nasi kuning Banjar. Nah, kalau versi Banjar ini tuh bumbunya cenderung simple aja, tapi lauknya yang juara. Mereka ini pakai lauk masak habang, yaitu ayam, ikan atau telur yang dimasak dengan bumbu merah khas Banjar yang kaya akan rempah. Ditambah juga taburan kering talas atau ubi yang rasanya tuh renyah banget. Cita rasanya juga benar-benar otentik dan beda dari yang lain. Waduh, ini seru banget ya Teman Pro 2 ya. Dan setelah ini kita bakal intip versi Makassar dan apa ya, makna nasi kuning buat kita sendiri Teman Pro 2. Jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu. Thank you.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 96.2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

Bagaimana lagi bernama TV teman berdua setelah gue dari Rizky Febian terpesona menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 53 menit siang hari ini ya. Dan sebelumnya kita udah bahas nasi kuning dari versi Kalimantan atau nasi kuning Banjar gitu ya. Dan destinasi terakhir kita di liburan bareng Produ FM Banten ini, kita mendarat di Sulawesi Selatan. Ada nasi kuning Makassar nih teman Produ. Jadi kalau versi Makassar ini terkenal lebih mewah dan royal banget lauknya. Ciri khasnya itu ada tambahan sayur labu atau sayur nangka. Terus lauk pendampingnya tuh melimpah banget, mulai dari telur pindang, empal, paru goreng, abon ikan, sampai kering kentang. Ini rasanya rame dan rame banget di lidah gitu ya. Benar-benar menggugah selera teman Produa. Dan keragaman nasi kuning dari Solo sampai Makassar ini membuktikan gitu ya, kalau kuliner Indonesia itu gak pernah membosankan. Dimana hidangan ini tuh bukan cuma soal memanjakan lidah aja, tapi juga menjadi simbol kebersamaan, perayaan, dan juga tradisi Nusantara yang harus tetap kita jaga. Kalau kamu teman Produa, kapan terakhir kali makan nasi kuning? Atau sudah mau mencoba nasi kuning? Karena kayaknya aku hari ini mau cari nasi kuning ya teman Produa untuk menemani santap siang di hari ini ya.

0: wanna come in?
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
2: Waktunya santai siang.
3: Santailah.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Bale.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih di Santai Siang dan masih ditemuin sama BTV ya. Dan informasi olahraga ini datang dari Pedro Acosta yang tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2020 pada Jumat kemarin. Sementara dua rivalnya ada George Martin dan juga Francesco Bagnaia gagal mengamankan tiket otomatis menuju ke sesi kualifikasi Q2. Pedro Acosta membawa KTM memimpin sesi setelah mencatatkan waktu tercepat menjelang akhir latihan di sirkuit The Barcelona Catalunya. Dan juga Brad Binder melengkapi dominasi KTM dengan finish ketiga pada sesi tersebut. Sedangkan Alex Marquez memisahkan dua pembalap KTM setelah mengakhiri sesi posisi kedua, di mana pembalap Gresini itu kembali menunjukkan performa kuat usai mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas sebelumnya. Dan pada awal sesi, Marco Bezzecchi sempat memimpin catatan waktu bersama motor Aprilia miliknya. Ai Ogura juga tampil kompetitif sebelum mengalami kecelakaan ringan di tikungan kedua. Dan persaingan ini semakin ketat ya teman Pro 2 di 10 menit terakhir menuju penentuan posisi Q2, di mana Fabio Di Giantonio, John Mir dan juga Raul Fernandez berhasil menembus papan atas klasemen. Kira-kira siapa ya yang akan finish atau lolos di finalnya teman Pro 2? Kamu penasaran enggak?

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
2: Waktunya santai siang.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi lanjutan datang dari ganda putra Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin melangkah ke semifinal Thailand Open 2026. Di mana hasil tersebut keduanya dapatkan usai mengalahkan pasangan Thailand Pirachai Sukphun dan juga Pakkapon Thirakatsul dengan skor 2-1-16, 2-1-15. Di mana pertandingan berlangsung selama 44 menit di Nimbitor Stadium Bangkok pada Jumat kemarin. Dan pasangan Indonesia tampil impresif sejak awal pertandingan dengan mencetak 6 poin secara beruntun untuk membuka game pertama. Leo dan Daniel tampil begitu dominan di paruh pertama dan tanpa lama mencuri interval. Pirachai dan Pakkapon baru saja mulai mengejar di selepas interval dengan konsisten mencetak 3 poin per satu pun lawan gitu ya. Dan selisih poin yang jauh di awal menyulitkan pasangan tuan rumah untuk menyusul Leo Daniel mengakhiri game pertama untuk kemenangan pasangan Indonesia. Dan kita doakan nih teman Pro 2 karena sudah melangkah ke semifinal, setelah ini bisa lanjut ke final Thailand Open 2026.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan,

Balik lagi bareng BTB setelah lagu dari Kita Bikin Romantis, Malik and the Essentials, teman Pro 2. Dan kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakalan selalu jadi the big four-nya gitu ya. Entah mungkin Italia, walaupun Italia nggak lolos gitu, nggak lanjut gitu kan teman Pro 2. Walaupun apa, ataupun Prancis gitu kan. Nah, ini kayaknya kalau dari Asia ya, ini jadi gebrakan baru gitu ya, dimana Jepang ini menjadi negara yang pertama kali lolos ke ajang Piala Dunia 2026 setelah menjuarai grup kualifikasi zona Asia, di mana Piala Dunia 2026 menjadi keikutsertaan ke-8 bagi tim Samurai Biru secara beruntun. Dan di babak 16 besar menjadi pencapaian sangat amat jauh gitu ya selama ini bagi Jepang di Piala Dunia. Prestasi terakhir terjadi pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Mereka terhenti di 16 besar usai takluk dari Kroasia lewat drama adu penalti. Dan pada edisi tersebut Jepang juga mencuri perhatian karena berhasil menaklukkan Spanyol dan Jerman di fase grup. Performa tersebut juga menjadi modal penting untuk tampil di benua Amerika pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 nanti. Dan di bawah kepelatihan Hajime Moriyasu, tim Samurai Biru ini menjadi momok bagi tim besar lainnya, di mana skuad Jepang diisi oleh para pemain yang berkiprah di Eropa seperti Kaoru Mitoma yang bersinar bersama Brighton and Hove Albion. Mitoma juga bahkan diprediksi menjadi pemain yang akan mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Pemain sayap berusia 28 tahun ini sedang berada di puncak performanya dengan kombinasi kecepatan, teknik, dan pengalaman di level tertinggi. Kira-kira kalau kamu teman Pro 2 memprediksi Jepang ini bakal masuk atau bakal lolos di berapa besar? Aku sih kayaknya di 8 besar juga udah oke teman Pro 2 ya, untuk memecahkan rekor di tahun atau di penyelenggaraan Piala Dunia sebelumnya nih teman Pro 2.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: FM Banten, teman terbaik kamu. Welcome to Indonesia Top 20 Prodi FM Banten hari ini, teman Pro 2 di hari Sabtu. Bareng aku Sarah Genevi yang siap nemenin kamu selama 1 jam ke depan dengan deretan lagu-lagu yang paling banyak kamu request di Prodi FM Banten.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Chart minggu ini beraneka ragam, ada yang naik, ada yang turun, ada juga pendatang baru yang langsung masuk ke Top 20. Dan kita bakal mulai dari lagu yang harus chart dulu minggu ini. Lagu ini sempat mencuri perhatian karena vibes-nya yang unik, judulnya juga unik, ngingetin kita sama lagu anak-anak, tapi ini bukan lagu anak-anak ya, teman Pro 2. Jadi kita harus say goodbye sama Aku JJ dengan lagu Lihat Kebunku Taman Bunga yang udah nemenin kita beberapa minggu terakhir dan minggu ini harus chart, teman Pro 2. Sekarang kita ke posisi 20, ada Mahalini dengan lagu Bermimpi. Lagu ini punya nuansa emosional khas Mahalini yang selalu sukses bikin kita mendadak galau ya. Walaupun hidup kita sebenarnya lagi baik-baik aja, tapi kalau dengar lagunya Mahalini langsung mendadak galau ya, teman Pro 2.

Lagu Seribu Kali ini viral di TikTok karena liriknya yang menyentuh, terus juga aransemennya yang ringan. Akhirnya banyak dipakai teman Produa untuk konten-konten romantis. Dan ternyata lagu ini ngomongin tentang cinta yang tulus, kesetiaan, dan juga bersyukur atas hubungan yang ada tanpa harus ngebandingin dengan hubungan yang lain, apalagi dengan standar-standar media sosial yang wah ini deh hubungan yang sempurna, gak usah dibandingin deh ya teman Produa.

Masih di posisi yang sama dari minggu kemarin, di posisi ke-18 ada kolaborasi Rizky Febian dan juga Adrian Khalif dengan lagu Alama. Aku tuh masih suka ketawa sih ya teman Pro2 dengan lagu ini, karena lagu ini nih mendadak viral di media sosial setelah istrinya Rizky alias Mahalini ini gak sengaja ngebocorin penggalan lagu ini lewat video Daily In My Life-nya di akun pribadi. Terus akhirnya bikin lagu Alama terkenal sebelum dirilis teman Pro2.

Naik 2 peringkat di minggu ini ke posisi 17 ada Raim Laode dengan lagu Ikro. Raim memang punya ciri khas dengan lirik yang hangat dan juga sederhana, tapi ini yang bikin kita akhirnya gampang banget connect sama lagunya Raim.

posisi selanjutnya, di posisi ke-15 ada Afgan yang masih bertahan lewat lagu Kacamata. Lagu ini punya makna tentang cara seseorang melihat cinta dari sudut pandang yang berbeda. Kalau ngomongin soal kacamata, yang paling bahaya itu bukan minus mata sih ya, tapi yang bahaya itu minus effort. Aduh, jangan sampai deh ya kamu teman pro 2 jadi minus effort.

dua peringkat di minggu ini ke posisi 14. Ada Yovie Widianto featuring Ran dengan lagu Cukup Sudah. Kolaborasi ini sukses bikin lagu Patah Hati kerasa classy banget sama Pro 2. Dan lagu ini cocok banget untuk orang yang akhirnya sadar berjuang sendiri itu capek. Jadi ya udahlah ya, gak usah dilanjut hubungan yang menyakitkan dan melelahkan ini, ya udah cukup sudah.

Naik 5 peringkat ke posisi 12 minggu ini ada Barak Suara dengan lagu Terbuang Dalam Waktu. Walaupun nuansanya melankolis gitu ya, lagu ini menggambarkan emosi yang mendalam tentang merelakan dan juga menerima kenyataan hidup yang tidak terduga, teman-teman.

Musik Kuat di posisi ke-11 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Ya, akhir-akhir ini nama Bernadia tuh sering banget lewat di playlist kita ya Tomohon Pro 2. Jadi gak heran sih kalau banyak banget yang request lagu ini di Pro 2 FM Banten.

Baru setengah perjalanan tapi vibes galau melo sampai yang bikin senyum-senyum sendiri udah campur aduk pokoknya. Dan sebelum kita masuk ke 10 besar alias ke top 10, kita rekap dulu lagu-lagu yang ada di posisi 20 sampai posisi 11 nomor pro 2. Di posisi ke-20 ada Mahalini dengan lagu Bermimpi. Di posisi ke-19 ada Gia Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Di posisi ke-18 ditempati Rizky Febian dan juga Adrian Halif dengan lagu mereka Alama. Di posisi ke-17 ada lagu Ikro dari Raim Laode. Di posisi ke-16 ada lagu Semusim dari Topati featuring Nadif Basalamah. Di posisi ke-15 ditempati Afgan dengan lagu Kacamata. Di posisi ke-14 ada Yovie Widianto featuring Ran dengan lagu Cukup Sudah. Di posisi ke-13 ada Topati dan juga Fabio Asar dengan lagu Cinta Kita. Di posisi ke-12 ada lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Dan di posisi 11 ada Bernadia dengan lagu Kita Buat Menyenangkan. Itu dia chart Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten dari posisi 20 sampai 11. Masih ada Top 10 yang pasti makin panas sama Pro 2, so here we go. Di posisi ke-10 ada Bernadia dengan lagu Rabun Jauh. Duh, Bernadia ini emang lagi kuat banget di chart minggu ini ya teman Pro 2. Dan fun fact-nya lagu ini terinspirasi dari momen di atas panggung di mana Bernadia ini berharap bisa melihat orang yang dirindukan di arah penonton walaupun pandangannya kabur teman Pro 2.

Di posisi ke-9 ada lagu yang catchy banget. Ini tipe lagu yang sekali dengar langsung nyangkut di kepala. Dan lagu ini biasanya bikin kita jadi joget-joget sendiri di kamar ya, teman berdua, tapi ketahuan langsung pura-pura olahraga. Ini dia, dengan lagu EA.

ada di posisi ke-8 ada Bersenja Gurau dari Raim Laude. Tuh kan, Raim tuh emang jago banget loh bikin lagu hangat kayak obrolan sore sama orang favorit. Lagu ini juga cocok untuk nemenin kamu ngobrol deep talk sama berdua sambil flashback momen suka duka yang udah kamu lewatin bareng pasangan kamu.

ke posisi 7 ada boy band Indonesia yang lagi naik daun banget, ada di mana-mana, perform di sana sini, podcast di sana sini juga. Dan karena emang fansnya mereka juga banyak banget, teman-teman. Ini dia NPD dengan lagu Sempurnanya Aku.

posisi ke-6 ada Nuka dengan lagu Masa Ini, Nanti dan Indah Lainnya. Dari awal tuh nuansa yang dibangun emang hangat dan juga menenangkan sih. Jadi kamu kayak diajak masuk ke dalam perjalanan hati seseorang yang akhirnya nemuin jawaban dari penantian panjang teman Pro 2. Tentang perasaan bersyukur dan juga beruntung saat dipertemukan dengan seseorang yang tepat.

turun ke posisi 5 minggu ini. Ada lagu yang sempat jadi anthem kangen seseorang, siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang sukses bikin banyak orang ngerasa ternyata tempat bisa jadi kerasa berbeda cuma karena satu orang yang udah gak ada. Bahaya sih emang ya kalau lagu udah relate sekali dengar, wah langsung buka galeri lama.

ke posisi 4 ada Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota. Lagu ini ternyata terinspirasi dari keindahan momen kecil ya, seperti jalan santai atau duduk berdua waktu senja, kayak ngasih rasa tenang di sela kesibukan. Dan secara musikal lagu ini juga menghadirkan suasana santai yang cocok nemenin waktu kamu di sore hari, teman-teman berdua.

Naik ke posisi 2 minggu ini ada Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Nah, lagu ini nih kayak reminder penting untuk kamu sebagai pejuang hubungan teman pro 2. Rindu itu jangan dipaksa, apalagi kalau chat terakhir aja masih centang satu.

kira-kira siapa yang ada di posisi pertama minggu ini? Ada yang bisa nebak, Tomo Pro 2? Ada yang bisa? Tapi sebelum kamu nebak-nebak gitu ya, kita rekap dulu nih perjalanan dari posisi 10 sampai posisi 2 minggu ini, Tomo Pro 2. Di posisi ke-10 ada Benadia dengan lagu Rabun Jauh. Di posisi ke-9 ada Dia dengan lagu EA. Di posisi ke-8 ada Bersenja Gurau dari Raim Laode. Di posisi ke-7 ada NPD dengan lagu Sempurnanya Aku. Di posisi ke-6 ada lagu Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya dari Nuka. Di posisi ke-5 ada Nadif Basalamah dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Di posisi ke-4 ada Samuel Cipta dengan lagu Senja Sudut Kota. Di posisi ke-3 ada lagu Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitov. Di posisi ke-2 ada Ivan Seventeen dengan lagu Jangan Paksa Rindu. Dan ini dia lagu nomor 1 minggu ini. Ada Sofriadi dengan lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa yang berhasil jadi nomor 1.

0: satu jam aku nemenin kamu di Indonesia Top 20 Pro Day FM Banten. Dan dari 20 lagu yang udah aku spill sama Pro 2, ada musisi kesayangan kamu atau enggak? Kalau enggak ada, belum ada, kamu harus banyak request ya. Dan kalau kamu mau mempertahankan posisi musisi kesayangan kamu, ya perbanyak request juga. Ajakin semua-semuanya ya yang kamu kenal, teman kamu, komunitas kamu, keluarga kamu, siapapun untuk request di Pro 2 FM Banten.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Sebelum aku pamit, aku mau say thanks dulu nih untuk para label dan juga musisi. Thanks juga untuk tim kreatif di balik Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Ada Alfie Moldi sebagai Music Director, ada Aji Chandra sebagai editor dan juga produser Fitri Rianti. Dan special thanks untuk kamu teman Pro 2 yang banyak banget request ke Pro 2 FM Banten. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk request, aku selalu nunggu request dari kamu teman Pro 2. Dan jangan lupa untuk install aplikasi RRI Digital biar kamu bisa dengerin siaran Pro 2 FM Banten dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kamu. Aku Sarga Nevi, cabut dulu. Thank you for listening and happy weekend teman Pro 2.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya, tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Aku BTB menghadirkan 20 lagu mancanegara terbaik pilihan kamu di minggu ini.
1: Lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
0: Tapi sebelum kita mulai, ada satu lagu yang harus kita lepas minggu ini, teman Pro 2. Out of chart minggu ini ada Nouna dengan Work. Setelah beberapa minggu bertahan di chart, minggu ini lagu tersebut harus rela keluar dari jajaran top 20. So, kalau gitu langsung aja kita mulai dari posisi ke-20. Di posisi ke-20 ada Sienna Spira dengan Die on This Hill.

berbeda dari karya Somber sebelumnya yang identik dengan nuansa melankolis, lagu ini hadir dengan irama pop upbeat yang energik dan juga adiktif. Homewrecker juga dirilis tepat setelah debut Somber di Grammy Awards 2026.

Di posisi ke-14 ada Justin Bieber dengan Daisies. Menariknya, teman Pro 2, demo lagu ini sempat bocor 2 bulan sebelum perilisannya resmi. Namun, versi finalnya hanya mengalami sedikit perubahan karena aransemen awalnya sudah dianggap sangat kuat. Lagu ini juga mendapat nominasi Best Pop Solo Performance di Grammy Awards ke-68.

0: shot, let it be, let it bleed, hit a lick, and it's split.
1: Selanjutnya di posisi ke-11 teman Pro 2 ada Alex Warren dengan Ordinary.

Anyway, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ke posisi 10, aku rekap dulu ya dari posisi 20. Di posisi 20 ada Sinead Sparrow dengan Die on This Hill. Di posisi ke-19 ada Somber dengan Homewrecker. Di posisi ke-18 ada Ed Sheeran dengan Camera. Di posisi ke-17 ada Justin Bieber dengan Yukon. Di posisi ke-16 ada Ella Langley dengan Be Her. Di posisi ke-15 ada Ronald Blade by Nona. Di posisi ke-14 ada Daisies by Justin Bieber. Di posisi ke-13 ada Blackpink dengan Go. Di posisi ke-12 ada 2.0 by BTS. Dan di posisi ke-11 ada Ordinary by Alex Horan. So, teman berdua, saatnya kita masuk ke top 10. Di posisi ke-10 ada Ray dengan Where's My Husband.

Di posisi ke-8 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di mana Olivia Dean menulis lagu ini dengan pesan tentang pentingnya self-esteem dan rasa percaya diri dalam suatu hubungan. Lagu ini juga viral besar di TikTok dan sudah dipakai di lebih dari 3,5 juta video.

Oke, teman Pro 2, sebelum aku umumkan siapa yang menjadi number one di minggu ini, aku recap dulu ya dari posisi ke-10 sampai dengan posisi ke-2. Di posisi ke-10 ada Ray dengan Where's My Husband. Di posisi ke-9 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di posisi ke-8 ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Di posisi ke-7 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. The top 5 is Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. The top 4 is Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. The top 3 is Swim by BTS. And the top 2 is Man I Need by Olivia Dean. Dan sekarang teman Pro 2, the winner International Chart Top 20 Pro 2 FM Banten minggu ini adalah Bruno Mars dengan Risk It All. Sebagai respon untuk para penggemarnya di negara-negara berbahasa Spanyol, Bruno Mars bahkan merilis versi bahasa Spanyol resmi berjudul Lo Arriesgo Todo. Lagu ini juga sukses meraih lebih dari 51 juta streaming global di minggu pertama dan menjadi lagu number one global pertamanya sebagai soloist murni tanpa kolaborator.

20 Pro 2 FM Banten minggu ini bareng aku, BTB. Terima kasih untuk para label, musisi, dan tentunya kamu, teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan musik terbaik. Jangan lupa ya untuk request lagu terbaik versi kamu supaya masuk di top 20. Dan juga terima kasih untuk tim yang bertugas, our music director Alfi Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Rianti, and your announcer BTB. Akhir kata, BTB pamit undur diri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu, selamat sore teman Pro 2. Gak kerasa sudah di sore ceria, bagaimana Sabtunya? Makin semangat kan? Karena tadi kamu baru saja mendengarkan Top 20 nih, bareng Saragan FV dan aku BTB juga ya. Dan masih bareng BTB lagi di sore ini, kayaknya lagi mendung-mendung gitu teman Pro 2. Semoga kamu dalam perjalanan, yang sedang dalam perjalanan, segera sampai di tempat tujuan, ataupun bisa menyediakan jas hujan ataupun payung gitu ya, untuk memudahkan aktivitas kamu di sore hari ini. Dan kalau gitu, sambil nemenin kamu untuk perjalanan, entah mau healing atau malam mingguan teman Pro 2, kayaknya pas banget nih di sore hari ini ngobrolin yang lagi rame banget di media sosial, apalagi kalau di kalangan Gen Z gitu ya. Kalau mungkin kamu pernah dengar istilah mirroring gitu, iya sih bener sih, ini kayak cermin buat ngaca gitu kan sebenarnya. Tapi di media sosial istilah ini tuh sering dipakai untuk menggambarkan sikap seseorang yang menyesuaikan energinya dengan lawan bicara. Jadi simplicity, sederhananya tuh kalau kamu diperlakukan dingin, kamu juga mungkin akan membalas dingin gitu ya. Kalau mereka jutek, ya kamu juga ikutan jutek. Istilah kerennya sih tren kayak balas energi gitu teman Pro 2. Dimana fenomena ini sering dianggap sebagai salah satu strategi gitu ya, biar nggak rugi investasi emosi ke orang lain teman Pro 2. Tapi kamu tahu nggak sih, dalam dunia psikologi, mirroring itu maknanya jauh lebih luas dan nggak selamanya bermakna negatif atau jadi ajang untuk balas dendam emosi. Malah aslinya ini adalah salah satu teknik yang cukup penting gitu ya, supaya kita bisa saling memahami. Kok bisa ya? Yaudah, setelah ini kita bakal bedah secara ilmiah di segmen selanjutnya. Jadi buat kamu yang penasaran, bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu. Kalau gitu, sore ini aku bakal ajak kamu ke tahun 2020-an, di masa-masa COVID gitu kan. Lagu ini tuh pasti bakal langsung kebayang sama kamu teman Pro 2, apalagi ada trennya Dalgona Coffee gitu ya. Kalau gitu, dengan Paufu featuring Bida Dubi dengan Dead Bad.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk," padahal hati udah pengen rebahan lagi? Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Satu lagu dari DSB, Wong Sepele, teman Pro 2. Nah, ini masih berkaitan dengan Gen Z gitu ya, yang katanya sudah mulai menetapkan pola-pola atau sifat-sifat mirroring nih katanya. Dilansir dari Psychotherapy Research, mirroring itu sebenarnya bagian dari non-verbal mimicry gitu ya. Ini adalah kondisi otomatis di mana kita itu kadang suka meniru ekspresi atau gerakan lawan bicara pas ngerasa nyaman. Contohnya simple, kayak kita mengangguk pas dengerin teman curhat, ngejaga kontak mata, atau menyamakan nada bicara. Dan di dunia psikoterapi, teknik ini juga dipakai biar pasien merasa aman dan divalidasi perasaannya. Terus ada juga studi dari Frontiers in Psychology yang menemukan kalau sinkronisasi nonverbal ini bisa memicu CO regulation of omissions, yang artinya emosi kita itu bisa ikutan stabil karena respon lawan bicara kita kerasa aman dan suportif. Makanya kalau teman kamu ngerasa antusias, energi kamu itu ikutan kepompa juga, teman Pro 2 ya. Tapi ingat nih, menurut Journal of School Psychology, kalau kamu pakai mirroring ini secara ekstrim untuk membenarkan sikap defensif atau perilaku agresif, kayak misalnya lingkungan yang gak empati, ya aku gak pernah empati, itu namanya reactive aggressions. Padahal dalam hubungan yang sehat, mirroring itu juga harusnya muncul alami sebagai bentuk empati, bukan sengaja dibuat-buat untuk pelarian dari komunikasi yang buruk. Wow, ini cukup deep juga ya sore hari ini, teman Pro 2. Dan menurut kamu kira-kira gimana? Apakah kamu juga tipikal orang yang mirroring juga atau enggak? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mujur Rahman, Ketua DPRD Kota Serang. Saya ucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara. Salah satunya adalah program siaran langsung audio Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus siaran RRI Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Halo Sobat Rupiah Banten, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten kembali menghadirkan Syariah Festival Jawara atau Syafara dan Digital Jawara atau Digiwara Festival 2026. Kamu bisa menikmati showcase produk UMKM unggulan Banten, aneka kuliner halal dan pojok kopi khas Banten, serta layanan keuangan syariah dan layanan pajak daerah. Ikuti juga berbagai lomba kreatif, talk show inspiratif seputar ekonomi syariah, serta pembayaran digital kris dan perlindungan konsumen. Jangan lupa ya, mampir juga ke booth Bank Indonesia dan booth Perpustakaan Bank Indonesia untuk rasakan berbagai aktivitas interaktif dan seru pastinya. Kamu bisa mencatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara 2026, tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Dan sekali lagi, kamu bisa mencatat tanggalnya, jangan sampai ketinggalan Syafara dan Digiwara 2026 dari tanggal 22 sampai dengan 24 Mei 2026 di Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Cek info lengkapnya di Instagram @bank_indonesia_banten.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya, iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
1: Hei, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Awet teman berdua, balik lagi bareng BTB di Sore Ceria ya. Dan ini ada laporan masuk nih dari 087784 sekian dari Awong di Lopang. Katanya hujan deras, betul sekali Awong ya. Jadi buat kamu teman berdua yang sedang dalam perjalanan, harap berhati-hati karena ini ada update peringatan dini cuaca Banten dari BMKG Provinsi Banten di tanggal 16 Mei 2026, dimana masih berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di Kabupaten Pandeglang. Untuk kamu yang berada di Labuan, Jiput, Mandalawangi, Carita hingga Pulau Sari, dan selain itu juga di sekitaran Kabupaten Serang, teman-teman di Waringin Kurung, Cirwas, Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Mancak hingga Gunung Sari. Selain itu juga di Kota Serang, ini di Serang, Kasemen, Wulantaka, Cipocok Jaya, Taktakan dan sekitarnya, dan dapat meluas ke wilayah di Kabupaten Pandeglang mulai dari Cibaliung, Angsana, Bojong, Menes, Cipecang, Pandeglang, Cadasari, Cisata, Patia, Sindang Resmi hingga Sobang. Selain itu juga di Kabupaten Lebak juga dapat meluas hujan ringan atau hujan sedang hingga lebat di Cipanas, Lewidamar, Curug Bitung hingga Lebak Gedong. Kemudian di Kabupaten Serang, di Tirtayasa, Tanara, Pontang, Cikande, Binuang, Petir, Tunjung Teja, Baros, Cikesal, Pamerayan, Kopo, Jawilan, Anyar, Cinangka, Bandung hingga Lebak Wangi. Selain itu juga di Kota Cilegon, teman Pro 2 di Cibeber, Cilegon, Ciwan, dan Jombang hingga Citangkil, dan di Kota Serang, Curug dan sekitarnya, di mana kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kamu yang mau malam mingguan atau sudah terjebak hujan, teman Pro 2, harap bersabar dan jangan lupa untuk selalu mengenakan jas hujan ataupun payung gitu ya. Dan untuk kamu yang berkendara menggunakan roda 2, ini juga harap berhati-hati karena jalanan sedikit licin ya. Jadi buat kamu juga ini pas banget nih, jangan lupa untuk berkendara berhati-hati karena kamu harus punya SIM gitu ya. Sama kayak Olivia Rodrigo, driver license.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Hit Shuffler. Hit Shuffler.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam perjalanan cepat berteduh gitu kan, atau mungkin sudah sampai di tempat tujuan. Dan biar makin semangat di siang hari, di sore hari ini kamu sudah masuk di Hit Shuffle teman Pro 2. Kamu bisa request lagu-lagu terbaik dari 2015 sampai dengan 2026 ya. Bisa langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten. Kalau gitu, menemani sore hari kamu satu lagu dari Yovie Widianto featuring Tulus dan juga featuring Glenn, Aduh Rayu.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi bareng BTB di Story Ceria Teman Pro 2. Dan sudah masuk nih request di Hit Shuffle hari ini ya Teman Pro 2. Dari 0838 49 sekian. Dari Tuku. Tuku katanya pengen dengerin LSD dengan judulnya Thunder Clouds. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Ini pas banget nih karena cuacanya juga lagi geluduk-geluduk, lagunya cocok banget lagi nih Tuku ya. Selanjutnya ada Vita. Vita pengen dengerin Tersenyum Lagi dari Abi Rama. Oke, okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Terima kasih sudah bergabung di Pro 2 Hitlist Vita. Selanjutnya ada juga dari Nadila. Nadila pengen dengerin Rija yang judulnya Orang Yang Aku Kenal. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist semua Teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau ikutan di Pro 2 Hitlist, bisa banget nih di WhatsApp kita di 0811145116. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya, di @rri_pro2banten. Sampai dengan jam 7 sore hari ini Teman Pro 2.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja, kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 setelah lagu dari Rija, Orang Yang Aku Kenal. Dan selanjutnya, ada lagi nih request masuk di Pro 2 Hitlist sore hari ini. Ada dari Nadia, Nadia pengen dengerin Bon Bon dari era Isrevi. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Dan selanjutnya Adi Suseno katanya pengen dengerin Perunggu yang judulnya Ini Abadi. Sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya, terima kasih. Dan selain itu ada juga dari Tika, Tika pengen dengerin Everything You Are-nya Hindia. Kalau gitu sudah kita masukkan ke dalam playlist. Dan buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hitlist sore hari ini sampai dengan jam 7 ya, di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

So lagu dari Afghan featuring Isyana Sarasvati featuring Randy Pandugo, Never Let Go, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 14 menit sore hari ini ya. Dan sebenarnya lagu ini lagu cukup sedih gitu ya, karena punya makna yang luar biasa nih teman Pro 2. Karena memang lagu ini secara khusus gitu ya diciptakan mungkin untuk kamu teman Pro 2 yang saat ini sedang dalam hubungan long distance relationships atau hubungan jarak jauh gitu ya, LDR, di mana liriknya tuh bicara tentang kekuatan cinta dan rasa saling percaya. Dan pesan utamanya sih adalah seberapa jauh pun pasangan kamu pergi, mereka bakalan selalu menemukan jalan untuk pulang dan gak akan pernah melepaskan ikatan cinta tersebut. Dimana lagu ini tuh ditulis Isyana, fun fact-nya cuma semalaman aja. Dari musik, struktur, melodi dasar, lagu ini tuh digarap bersama di rumah Isyana. Tapi karena hari sudah larut malam, Afgan dan Randy memutuskan untuk pulang duluan gitu ya. Dan Isyana kemudian melanjutkan begadang sendirian demi menyelesaikan seluruh lirik lagu ini hingga pagi hari. Dimana ada cerita unik juga nih teman Pro 2 di balik layar pembuatan video klip proyek ini. Yang awalnya mereka ini dijadwalkan akan terbang untuk syuting video klip lagu tersebut. Namun hanya 5 menit sebelum masuk pesawat atau boarding gitu ya, mereka mendadak mengubah keputusan dan beralih untuk melakukan syuting bagi lagu lain di EP tersebut, yaitu lagu Cinta. Dan berbeda dengan lagu kolaborasi mereka sebelumnya yang bernuansa upbeat kayak Heaven gitu ya, lagu ini tuh dikemas sebagai lagu belada yang lambat dan juga punya nuansa minimalis gitu. Dimana nuansa lagunya didominasi oleh dentingan piano yang dimainkan langsung oleh Isyana, berpadu dengan aransemen strings karya Aldi. Kemudian Isyana juga bertindak langsung sebagai vocal director. Buat kamu teman Pro 2, mungkin yang lagi menjalani hubungan jarak jauh atau LDR, gimana? Apakah sudah merasa semakin nyaman, semakin memahami dan mengerti pasangannya gitu? Kita dengerin dulu ya.

Wah, ini sih lagunya beneran jadi bentuk penegasan cinta juga ya. Karena kayak I'll be coming home gitu. Aku pasti bakal pulang ke rumah gitu kan. Aku pasti bakal menemukan, bukan menemukan lagi, aku pasti sudah akan pulang ke rumah yang aku tuju itu, teman Pro 2. Wah, ini deep banget pesannya. Dan buat kamu teman Pro 2, pejuang LDR, bersabar-sabar ya. Jangan sama-sama ego gitu kan. Karena dengan lagu ini justru mengingatkan kita untuk sama-sama saling care, saling menjaga di tengah jarak yang mungkin cukup jauh gitu teman Pro 2. Kalau gitu di sore hari ini biar makin galau-galau dikit gitu kan, karena cuacanya habis hujan. Satu lagu dari aku JJ, Lihat Kebunku.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Setelah gue dari Salvi Adi, kita usahakan rumah itu teman Pro 2. Menemani kamu di jam 6 lepas tanggal waktu 28 menit malam hari ini, sore hari ini. Ini peralihan ya, terus sore ke malam teman Pro 2. Dan ada lagi request nih, datang dari Firda katanya pengen dengerin Adele yang judulnya Send My Love. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selanjutnya ada dari Hadi katanya pengen dengerin Endah and Resa dengan judulnya Liburan Indie. Selanjutnya ada juga dari Fauzi pengen dengerin Echo Smith dengan judulnya Cool Kids. Alright, buat kamu teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 FM Banten di Hit Shuffle. Langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten.

0: kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Satu lagu dari Echo Smith, Cool Kids, teman Pro 2. Menemani kamu di jam 6 lepas tanggal waktu 40 menit sore hari ini. Dan masih ditemani sama BTB, dimana kalau mungkin kamu ingat banget sama lagu ini, berarti kamu udah tua. Nggak bercanda ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu aku juga tua dong. Nggak, pokoknya lagu ini tuh punya apa ya, punya feel yang berbeda banget ketika didengerin gitu kan. Dan lagu ini tuh dirilis, diciptakan oleh band bersaudara, ditulis dan juga dirilis oleh personal Echo Smith yang masih berusia sangat muda, dimana sang vokalis utama Sydney Sierota ini bahkan baru menginjak usia 16 tahun saat lagu ini tuh mulai meledak di radio. Walaupun kedengarannya ceria, di mana lirik lagu ini tuh sebenarnya menceritakan tentang perasaan insecurity anak muda, di mana lagu ini juga mengisahkan seorang anak laki-laki dan perempuan yang merasa terasingkan dan sangat ingin menjadi bagian dari kelompok anak-anak yang populer. Pesan utamanya sih katanya mengajak pendengar untuk menerima diri apa adanya daripada terus meniru orang lain. Dan lagu ini tuh gak langsung sukses teman Pro 2 saat pertama kali dirilis, di mana Cool Kids ini bahkan membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun untuk perlahan naik ke tangga lagu dunia setelah akhirnya resmi diputar di berbagai stasiun radio Amerika Serikat. Karena semakin meroket gitu ya kepopulerannya, lagu ini sampai dibuatkan 2 video klip berbeda. Video musik pertama ini disutradarai oleh Gus Black, sedangkan video musik kedua lebih populer. Nih liriknya.

Nah, sesuai dengan kepopuleran lagu ini, lagu Cool Kids juga sukses besar di Billboard Hot 100, menduduki posisi puncak di number 13 dan juga mendapatkan sertifikasi multi platinum dari Amerika Serikat dan juga di Australia sendiri di Taman Pro 2, di mana juga lagu ini berhasil menembus posisi top 10 di berbagai tangga lagu radio bergengsi di Billboard, termasuk peringkat kelima di Adult Top 40 dan peringkat ke-9 di Mainstream Top 40. Wow, luar biasa. Ini beneran lagunya jadi kangen ke masa-masa muda ya Taman Pro 2 ya. Enggak, maksudnya masa-masa kecil maksudnya gitu. Kan kita menolak tua Teman Pro 2 ya. Kalau kamu kira-kira ada kenangan apa dengan lagu ini Teman Pro 2, boleh banget dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016 ya. Dan untuk menemani sore hari kamu, ini juga lagu yang agak-agak galau dikit sebenarnya, dan juga lagi naik lagi nih di TikTok gitu kan. Baru naik juga dari Raim Laude dengan Iqro.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Yeah, itu Mambro 2 setelah gue dari Toothbrush. Toothbrush dengan Dance ya, menemani kamu di penghujung jam 7, jam 6 di penghujung siaran kita, maksudnya itu Mambro 2 ya. Tapi kamu jangan sedih, karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Rama di Jogja Malam sampai dengan jam 12 malam hari ini. Kalau gitu, aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri. Selamat malam minggu buat kamu teman Pro 2 yang pacaran ataupun gak pacaran, gak apa-apalah ya. Happy long weekend deh pokoknya. Dan menutup malam hari ini dari BTB, ada BTS featuring Halsey dengan Boy With Love. Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak para pengusaha untuk menjadi bagian dari Indonesia Incorporated yang berpijak pada semangat kekeluargaan dan keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila dan UUD 1945. Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Museum Ibu Marsinah dan Rumah Singgah di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.

Informasi selanjutnya, teman berdua, Chelsea FC akan menghadapi Manchester City pada final Piala FA 2025-2026. Laga puncak berlangsung di Stadion Wembley, London pada hari ini jam 9 malam ya. Dan Chelsea kembali tampil di final Piala FA sejak musim 2021 lalu, dan The Blues mencatat telah mengoleksi 8 gelar juara di kompetisi tersebut.

0: Informasi terakhir teman Pro 2, It Gitaf merilis lagu terbaru berjudul Berusaha di Bawah Hujan pada Jumat 15 Mei 2026. Dan lagu tersebut menggambarkan bentuk dukungan emosional mendalam kepada pasangan yang sedang berjuang keras menggapai cita-citanya. Usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Jaga Malam, Jagaan Galau Malam-Malam.
1: Info Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi nih menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Tentunya akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru dan hits ya belakangan ini. Dan kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 16 Mei 2026 di malam minggu. Besok weekend ya, masih liburan juga nih teman Pro 2. Dan hari ini juga hari libur nih. Semoga hari liburnya menyenangkan ya. Pada dipakai apa nih liburannya pada hari ini? Dipakai jalan-jalan kah atau dipakai rebahan kah? Apapun pilihannya, semoga happy terus ya teman Pro 2. Dan seperti biasa, Rama dari jam 7 sampai jam 9 malam akan bawain informasi terkini yang harus kamu tahu ya teman Pro 2. Either penting gak penting akan Rama bahas pada malam hari ini. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Temanya apa? Kita lihat nanti ya di pembahasan kita. Jadi ikutin terus obrolan pada malam hari ini. Dan sambil jaga malam hari ini dengan ngobrol-ngobrol, kalau misalkan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Dan supaya makin dekat juga nih, kita perkenalan dulu mungkin bagi kamu yang pertama kali mendengarkan. Jangan lupa juga untuk follow dulu Instagramnya Pro 2 Banten di @rri_pro2banten.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa depan.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam.
3: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan kali ini kita masuk di segmen Music and Info. Informasi pertama untuk kamu nih para kaum wanita ya. Katanya ada fun fact, ternyata nyeri haid itu gak selalu harus langsung dilawan pakai obat penyeri teman Pro 2. Karena buat kamu yang tiap datang bulan suka mendadak jadi manusia paling mager sedunia, ada kabar menarik ya. Sebuah penelitian menemukan kalau latihan pilates secara rutin itu bisa membantu menurunkan intensitasnya nyeri haid sampai katanya sekitar 38%. Jadi lumayan banget kan ya. Dari yang tadinya pengen rebahan sambil marah ke dunia gitu, jadi pengen bisa aktivitas lagi dengan lebih nyaman. Nah, pilates ini teman Pro 2 katanya dianggap efektif karena gerakannya membantu menegangkan otot panggul dan juga perut, melancarkan aliran darah sekaligus meningkatkan produksi endorfin alias hormon bahagia yang jadi pereda nyeri alami tubuh. Jadi bukan cuman badan yang jadi lebih rileks, tapi mood juga ikut lebih stabil ya. Karena kadang yang bikin berat pas menstruasi itu kayaknya bukan nyerinya aja, tapi emosinya juga nih yang suka ikut konser sendiri kali ya. Nah, penelitian pada perempuan yang mengalami dysmenorrhea atau nyeri haid itu menunjukkan kalau mereka yang rutin pilates selama beberapa minggu itu mengalami penurunan nyeri dan gejala menstruasi yang lebih signifikan dibandingkan yang gak olahraga sama sekali. Ditambah lagi nih kualitas tidur yang jadi lebih baik dan tingkat stres yang ikut menurun. Wah, jadi cocok banget ya buat kamu nih anak-anak muda yang siangnya sibuk malamnya overthinking. So teman Pro 2, mungkin udah waktunya nih coba olahraga ringan yang satu ini kali ya. Gak harus langsung jago, yang penting rutin dan badan tetap aktif sebenarnya ya. Karena kesehatan itu penting, apalagi kalau pengennya tetap nyaman menjalani hari tanpa drama tiap tanggal muda nih teman Pro 2.

0: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2, tepatnya di segmen Music and Info. Nah, kali ini buat kamu nih pecinta lagu-lagu galau dan semestanya Dylan, ada kabar baru dari Ariel Noah karena Ariel kembali merilis karya terbaru berjudul Ancika ya, yang katanya dipercaya jadi original soundtrack film Dylan ITB 1997. Dan seperti biasa, suara Ariel ya gitu baru masuk beberapa detik aja langsung bikin suasana mendadak sendu nih. Cocok buat nemenin malam sambil pura-pura gak kangen seseorang, teman Pro 2. Dan lagu Ancika ini juga jadi lanjutan kontribusi Ariel di semesta Dylan. Sebelumnya Ariel sempat ngerilis lagu Dulu Kita Masih Remaja dan juga Senang Dengar Suaramu Lagi bareng Raisa nih. Jadi bisa dibilang kalau semesta Dylan tuh punya soundtrack yang bikin hati anget banget ya. Ariel juga udah jadi bagian penting nih di dalamnya. Menariknya lagi, teman Pro 2, lagu Ancika ditulis oleh Gea Indrawari dan nuansanya lembut banget dengan sudut pandang cinta yang lebih dewasa. Bukan lagi soal cinta yang heboh atau penuh gengsi, tapi tentang perasaan yang lebih tenang, lebih dalam, dan juga diam-diam bikin kepala kepikiran sebelum tidur gitu ya. Dan kayaknya nih, lagu ini bakal jadi anthem baru buat kamu yang lagi ada di fase udah gak mau cinta yang ribet-ribet lagi gitu ya. Karena kadang cinta yang paling nyaman itu datang dari hal sederhana, bukan dari yang paling banyak drama. So, tanpa berbasa-basi lagi, teman Pro 2, karena kita ngebahas Ariel Noah Ancika, akan menemani kamu di malam hari ini. Enjoy ya.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan tepatnya di segmen Music and Info, kali ini kita beralih lagi kali ya di informasi selanjutnya. Karena pernah gak sih kamu denger gitu lagu-lagu lama, terus tiba-tiba langsung keinget masa-masa sekolah, masa-masa teman sebangku, atau bahkan seseorang yang dulu pernah bikin kamu salting gitu ya. Nah ternyata itu bukan cuma perasaan random aja, teman Pro 2. Musik yang kita dengar saat remaja, terutama di usia sekitar 13-17 tahun, itu katanya memang punya pengaruh besar dalam membentuk identitas diri kita. Di usia itu, seseorang lagi ada fase mencari jati diri nih. Makanya, pilihan musik sering banget jadi cara buat nunjukin ini gue banget. Mulai dari genre favorit, gaya berpakaian, cara ngomong, sampai circle pertemanan. Semuanya tuh bisa dipengaruhi dari musik yang didengerin. Jadi, kalau dulu kamu anaknya emo banget, indie banget, popang banget, atau mungkin galau-galau nasional gitu ya, ya mungkin itu bagian dari proses pencarian diri juga ya, bukan karena ikut tren doang. Penelitian juga menunjukkan kalau musik populer bisa mempengaruhi cara remaja berinteraksi dan membangun koneksi dengan kelompok tertentu. Makanya gak heran nih kalau dulu ada yang merasa paling nyambung sama orang yang playlistnya sama. Karena musik tuh bukan sekedar hiburan, teman Pro 2, tapi juga tempat anak muda merasa dimengerti ya. Dan selain itu, keterikatan sama musisi, idola, atau mungkin komunitas musik juga bisa membantu membangun identitas sosial dan juga emosional. Jadi sebenarnya fase fangirl, fanboy, sampai rela hafal satu album penuh, itu ada penjelasan ilmiahnya ya, teman Pro 2. Aman, jadi kamu gak sendirian kok. So, kalau kamu malam ini lagi denger lagu-lagu favorit masa remaja, mungkin bukan cuman musik yang kamu rindukan, tapi juga versi diri kamu di masa lalu. Tapi pertanyaannya nih, kira-kira lagu apa nih, lagu favorit apa nih kira-kira di fase remaja kamu? Kalau gue sih Lapang Dada by Sheila on 7 ya, teman Pro 2.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar,

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan kali ini kita beralih lagi ya, karena masih di segmen Music and Info. Karena teman Pro 2, media sosial lagi rame banget nih ngomongin kemungkinan kolaborasi yang gak disangka-sangka, tapi justru bikin penasaran maksimal ya. Karena Rich Brian alias Brian Emmanuel itu dikabarkan bakal satu proyek nih sama Rian Andriandi, sutradara yang dikenal lewat film Prognosis sampai animasi Jumbo yang sukses dapat perhatian besar. Awalnya nih, Rich Brian tuh sempat ngomong di media sosial kalau misalkan dia tuh tertarik buat terlibat dalam scoring film atau serial televisi. Ternyata postingan itu langsung disambut sama Rian Andriandi. Rian bilang kalau dia lagi ngembangin film animasi Indonesia bergenre komedi science fiction, dan secara terbuka ngajak Rich Brian buat ngisi musik di proyek tersebut. Yang bikin netizen langsung heboh, teman Pro 2, Rich Brian balas singkat tapi penuh harapan, cuman dua kata, yes, absolutely. Wah, kalau udah kayak gini tuh berarti teman Pro 2, internet tuh langsung mode detektif semua ya. Sebenarnya Rich Brian juga bukan orang baru di dunia soundtrack film. Sebelumnya dia pernah ikut mengisi soundtrack film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ya, lewat lagu Run It bareng DJ Snake dan juga Rick Ross. Jadi kalau nanti beneran masuk ke proyek animasi Indonesia, ini bisa jadi kombinasi yang unik banget. Bayangin aja teman Pro 2, visual animasi lokal ketemu vibe music Rich Brian yang khas dan juga sinematik dengan rap-rapnya gitu ya. Dan sekarang pertanyaannya tinggal satu nih, film apa nih yang disiapin sama Rian Andriandi? Jangan-jangan bakal jadi animasi science fiction lokal yang beda dari biasanya. Kalau benar kejadian, ini sih bisa jadi kolaborasi yang bikin industri kreatif Indonesia makin naik level ya, teman Pro 2.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Dan tadi satu lagu ya, Remuk by Engi Carvalho menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini. Tidak lupa Rama ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, mau menemani obrolan pada malam hari ini, yuk langsung aja requestnya ke WhatsApp kami di 081-1145-1016. Dan melanjutkan pembahasan kita, karena kita masih di segmen Music and Info, kali ini kita beralih ke informasi selanjutnya nih teman Pro 2. Karena ada hal sederhana di internet yang kerasanya hangat banget ya dilihatnya gitu. Kayak kisah seorang pria bernama Rob Kini yang belakangan ini lagi bikin orang banyak tersentuh gitu ya. Jadi Rob ini tumbuh tanpa sosok ayah di hidupnya, dan pengalaman itu ternyata bikin dia kepikiran satu hal. Gimana kalau ada orang lain di luar sana yang juga merasakan kehilangan sosok tempat bertanya hal-hal sederhana dalam hidup. Dan dari situlah akhirnya dia membuat YouTube channel bernama Dad How Do I. Di channel itu Rob ngajarin banyak hal basic gitu ya, yang mungkin sering dianggap sepele. Mulai dari cara bercukur, pakai dasi, sampai benerin barang-barang kecil di rumah. Tapi yang bikin jutaan orang suka itu bukan cuma tutorial aja teman Pro 2, melainkan cara dia ngomong yang tenang, sabar, dan juga hangat. Rasanya kayak lagi diajarin sama ayah sendiri gitu ya. Dan menariknya lagi, banyak penonton yang bilang kalau channel ini bukan cuma soal cara melakukan sesuatu, tapi juga jadi sumber dukungan emosional nih. Karena kadang yang dibutuhkan seseorang bukan cuma jawaban, tapi juga ditemenin dan diyakinin kalau semua hal bakal baik-baik aja. Di tengah internet yang isinya sering bikin capek pikirannya teman Pro 2, ternyata masih ada ruang kecil yang bikin orang tuh merasa ditemenin. Dan mungkin itu pengingat juga nih buat kita kalau kebaikan sederhana bisa punya dampak besar buat orang lain ya. So requestan selanjutnya pada malam hari ini teman Pro 2 ada Driver License by Olivia Rodrigo. So enjoy ya.

0: Korannya, koran.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya, tepatnya di segmen Music and Info. Kali ini kita beralih lagi teman Pro 2, karena ternyata tren tuh emang selalu muter ya. Yang dulu sempat dianggap jadul, sekarang malah balik lagi jadi keren gitu. Karena Gen Z sekarang mulai rame lagi menghidupkan kembali earphone kabel sebagai tren yang relevan di awal tahun 2026. Setelah beberapa tahun kalah pamor nih sama TWS dan perangkat audio wireless gitu ya, penjualan earphone kabel justru dilaporkan naik sekitar 20% dalam waktu yang singkat. Dan alasannya ternyata simpel banget teman Pro 2. Banyak anak muda sekarang ngerasa kalau perangkat wireless tuh kadang ribet sendiri gitu ya. Mulai dari baterai habis tiba-tiba, koneksi putus nyambung, sampai panik setelah earbud hilang entah kemana. Nah, earphone kabel datang lagi dengan konsep sederhana, colok, play, langsung beres ya. Selain lebih praktis, banyak juga yang bilang kualitas koneksinya lebih stabil dan harganya lebih ramah di kantong. Jadi buat teman Pro 2 yang dompetnya lagi mode hemat tapi tetap pengen dengar musik dengan nyaman, ini jadi solusi yang masuk akal banget ya. Dan yang bikin makin menarik lagi, earphone kabel sekarang juga mulai dianggap bagian dari estetika sehari-hari. Apalagi setelah sering muncul dipakai public figure, musisi, sampai di budaya pop sendiri ya. So, sekarang kabel yang kusut di saku tuh bukan cuma tanda ribet aja, tapi juga sebagai jadi tanda fashion statement gitu ya. Yang akhirnya sesuatu yang dulu bikin kesel karena nyangkut di gagang pintu, sekarang malah jadi trendy lagi. Mungkin ini juga bukti kalau anak muda sekarang mulai suka hal-hal yang simple, otentik, dan gak berlebihan. Kadang-kadang yang bikin nyaman tuh bukan teknologi yang canggih ya, tapi yang paling cocok dipakai sehari-hari. So, requestan selanjutnya teman Pro 2 pada malam hari ini ada Rumah ke Rumah by Hindia. Enjoy ya!

0: karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Kali ini di penghujung segmen Music and Info ya. Buat kamu yang dulu pernah ikutan deg-degan nih tiap denger lagu Bella Ciao gitu ya, kayaknya semesta Money Heist belum benar-benar selesai nih teman Pro 2. Setelah tamat di tahun 2021 dengan 5 season penuh drama, strategi dan juga teriakan Profesor, sekarang Netflix resmi ngumumin kalau dunia para perampok berseragam merah itu bakal terus berlanjut lewat proyek-proyek baru yang masih dirahasiakan ya. Dan pengumuman ini muncul lewat teaser bertuliskan The World of Money Heist Continue nih. Dan tentu aja ya, langsung bikin fans heboh. Akun resmi dari Money Heist atau La Casa de Papel juga ikut ngeramein dengan nuansa merah hitam plus foto sang profesor yang ikonik banget. Jadi ya, walaupun perampokannya udah selesai, Netflix kayaknya masih belum rela nih ninggalin dunia ini begitu aja ya. Dan ternyata timing pengumumannya juga gak random teman Pro 2. Kabar ini sengaja dilepas menjelang rilis season kedua spin-off Berlin yang berjudul Berlin and the Lady with the Air Mine ya. Serial yang fokus ke karakter Berlin diperankan oleh Pedro Alonso dan dijadwalkan tayang global tanggal 15 Mei 2026. Sampai sekarang memang belum ada detail lebih lanjut dan belum jelas juga apakah nanti bakal ada season baru Berlin, spin-off karakter lain atau mungkin cerita dari sudut pandang polisi. Atau bahkan sesuatu yang bisa dianggap sebagai Money Heist Part 6 kali ya. Tapi satu hal yang pasti teman Pro 2, Netflix tahu banget nih cara bikin penonton penasaran. Karena jujur aja ya teman Pro 2, dunia Money Heist itu bukan cuma soal film merampok uang aja, tapi juga soal strategi, persahabatan, pengkhianatan, dan karakter-karakter yang susah banget dilupain nih.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

7, 8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini setelah segmen Music and Info dari jam 7 sampai jam 9 malam. Dan kalau udah masuk sekitaran jam 9, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini ya teman Pro 2. Pernah gak sih kamu sadar hidup tuh mirip kayak ruang tunggu gitu ya? Ada orang datang, bikin rame, bikin nyaman, mungkin juga bikin terbiasa, lalu perlahan hilang tanpa aba-aba. Dulu yang tiap hari ngobrol, sekarang cuma jadi viewer story aja. Dulu juga yang katanya selalu ada, sekarang bahkan nyapa aja udah canggung gitu ya. Dan makin dewasa, kita juga makin mulai ngerti satu hal, ternyata mempertahankan seseorang tuh jauh lebih susah daripada mengenalnya ya. Makanya ketika ada satu orang yang masih stay sampai hari ini teman Pro 2, masih mau dengerin cerita random kamu, mungkin juga masih mau peduli walaupun kamu lagi gak menarik, masih ada gitu ya, walaupun kamu lagi berantakan, itu bukan hal yang biasa teman Pro 2, itu mahal banget karena gak semua orang punya gitu ya. Pun di zaman sekarang yang datang banyak tapi yang bertahan sedikit nih. Siapa yang pernah ngerasain kayak gitu nih teman Pro 2?

0: Dan teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan kadang emang manusia tuh lumayan unik nih. Kadang bukan uang, bukan popularitas, tapi kehadiran seseorang aja tuh bisa bikin hidup kerasa lebih tenang ya. Sesimpel ada yang nanya, udah makan nih? Udah makan belum hari ini gitu ya kira-kira. Di hari yang sebenarnya agak capek gitu ya. Jadi rasanya beda nih kalau dapat treatment-treatment seperti itu. Ada orang yang gak selalu kasih solusi, tapi kehadirannya aja tuh sebenarnya udah cukup bikin kepala yang rame ini nih teman Pro 2 jadi sedikit lebih tenang. Dan lucunya lagi, orang-orang kayak gini tuh sering gak sadar betapa berharganya mereka ya. Karena di saat banyak orang cuman datang pas waktu kita lagi lucu-lucunya, seru-serunya, atau mungkin lagi berguna, mereka tetap stay bahkan saat kita lagi kehilangan arah ya. Tapi ya namanya hubungan manusia gak selalu mulus, kadang ada salah pahamnya, kadang ada fase sibuk sendiri, dan kadang juga ada momen-momen dimana komunikasi jadi berubah. Dan dari situ kita mulai belajar ya teman Pro 2, hubungan yang bertahan bukan yang gak pernah retak sama sekali, tapi yang sama-sama mau bertahan aja sih kalau kata Rama mah.
1: Iya.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Teman Perodua Dunia by Feby Putri menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Selalu ramai ingatkan kamu nih, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, mau menemani perjalanan obrolan pada malam hari ini, langsung aja yuk requestnya langsung ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016. Melanjutkan lagi pembahasan kita Teman Perodua, karena semakin nyaman kita sama seseorang, biasanya semakin besar juga ya rasa takut kehilangannya. Karena ya manusia gampang terbiasa, awalnya cuma ngobrol biasa aja, lama-lama jadi tempat pulang, jadi orang pertama yang kadang-kadang dicari saat hari lagi berat gitu ya. Dan tanpa sadar mood kita tuh ikut bergantung sama keberadaan mereka nih. Dan ini kadang bahaya ya, karena saat seluruh rasa nyaman ditaruh di satu orang atau satu circle gitu ya, sedikit perubahan aja bisa bikin dunia kerasa aneh nih Teman Berdua. Padahal semua orang tuh punya hidup masing-masing, punya capeknya sendiri, punya masalahnya sendiri. Makanya penting banget buat tetap punya dunia sendiri ya, tetap punya kebahagiaan yang gak sepenuhnya bergantung pada orang lain. Karena ya hubungan yang sehat bukan soal gue gak bisa hidup tanpa lo, tapi hidup gue tuh lebih baik lagi nih kalau misalkan ada lo Teman Berdua. Sorry, kosan selanjutnya pada malam hari ini Teman Berdua ada Pancarona by Baraswara ya. Enjoy.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
0: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Yo, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini, teman Pro 2. Dan semakin dewasa kita mulai sadar ya, gak semua perpisahan harus berakhir dengan kebencian. Ada orang yang memang hadir cuman sebentar aja, tapi emang efeknya panjang banget. Ya mungkin dia pernah bikin kecewa, pernah bikin nangis, atau mungkin pernah bikin overthinking tiap malam ya. Tapi kalau dipikir lagi, bisa jadi dari dia kita belajar banyak hal nih. Belajar ikhlas, kita juga belajar gak terlalu berharap, dan kita juga belajar memahami diri sendiri. Karena gak semua orang datang untuk tinggal ya teman Pro 2, ada juga yang datang untuk membentuk kita lebih kuat. Dan mungkin itu alasan kenapa beberapa kenangan kerasa lebih hangat walaupun orangnya udah gak ada ya. Anyway, requestan selanjutnya pada malam hari ini, Andai Saja by Lomba Sihir. Enjoy teman Pro 2.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Dan satu lagu nih, Labirin by Tulus, menjadi lagu yang di request pada malam hari ini ya. Selalu Rama ingatkan kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh yuk langsung request aja ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Kali ini kita masuk ya teman Pro 2 ke fun fact. Katanya sih manusia tuh emang butuh orang yang stay. Karena menurut penelitian dari Harvard University nih, lewat studi Harvard Study of Adult Development, hubungan yang sehat dan suportif tuh jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan manusia. Bahkan penelitian yang berjalan lebih dari 80 tahun itu menemukan bahwa orang yang punya hubungan dekat dan tulus itu cenderung sehat secara mental ya. Dan selain itu, American Psychological Association juga menjelaskan bahwa rasa diterima dan punya koneksi emosional juga membantu menurunkan stres dan rasa kepastian. Makanya kadang satu orang yang benar-benar tulus gitu ya, kayak lagu ini, bisa punya pengaruh besar banget dalam hidup seseorang. Dan menariknya lagi, kualitas hubungan ternyata jauh lebih penting ya daripada jumlah teman nih. Jadi gak masalah circle kamu kecil selama ada orang-orang yang tetap stay tanpa banyak syarat ya. Anyway teman berdua, lagu dan requestan selanjutnya yaitu Malang Suantai Sayang by Sal Priadi. Enjoy.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Halo teman-teman Banten, aku Nabila Takia. Jangan lupa dengerin 101.4

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi

Yo teman Pro2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan ada satu hal yang sering banget disadarinnya tuh telat gitu ya. Orang yang tulus biasanya gak banyak nuntut nih teman Pro2. Mereka gak maksa gitu ya buat dipilih, dan biasanya juga gak sibuk minta perhatian terus menerus. Tapi justru karena terlalu nyaman, kadang kita juga lupa nih untuk menghargai orang-orang kayak gitu. Balas chat seadanya, datangnya juga cuma pas waktu lagi butuh doang. Dan kadang-kadang ngilang juga ya kita saat suasana hati lagi gak baik. Padahal hubungan yang bertahan itu dirawat ya teman Pro2 dari hal-hal kecil sebenarnya, sesimpel hadir, dengerin, atau mungkin menghargai effort kecil mereka. Karena orang yang stay terus-terusan gitu ya, juga kan pasti bisa capek ya kalau ngerasa sendirian mempertahankan hubungan. Jadi jangan lupa untuk menghargai orang-orang tulus tersebut ya teman Pro2, seperti Rama yang selalu setia menemani kamu di malam hari ini. Semoga sih tetap seneng ya ditemenin sama Rama pada malam hari ini. Anyway, requestan selanjutnya teman Pro2 ada Sempurnanya Aku by NPD. Haduh, lagu ini lagi, tapi aku suka lagi. Oke, lanjut dah, enjoy. Sampai kita ganti.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Halo teman-teman Pro2 Banteng, aku Dimansyah.

Yo teman Produa, masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan selalu ingat juga, waktu tuh punya cara unik nih teman Produa buat menunjukkan siapa yang benar-benar tulus nemenin kamu. Karena biasanya semakin bertambah umur, hidup makin sibuk, circle juga makin kecil dan energi makin terbatas ya. Dan dari situ mulai kelihatan siapa yang sebenarnya benar-benar peduli gitu ya. Dan siapa juga yang hadir cuma saat suasananya lagi seru. Ada yang dulu deket banget nih, sekarang hilang. Ada juga yang dulu biasa aja, ternyata paling konsisten nemeninnya. Lucunya orang-orang yang stay itu seringkali bukan yang paling romantis atau yang paling heboh ya teman Produa, tapi yang diam-diam selalu ada, yang tetap jawab telepon kamu tengah malam, yang tetap ngajak ngobrol kamu walaupun kamu lagi nyebelin, dan juga yang tetap mengerti tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Dan ya, di era cepat sekarang ya teman Produa, orang-orang kayak gitu langka banget ya. Jadi tolong dijaga nih. Anyway teman Produa, requestan terakhir pada malam hari ini ada Tak Ingin Usai by Keisha Lefronka dan Man Child nih by Sabrina Carpenter. So kalau misalkan kamu FOMO besok pengen request gitu ya, selalu ingat Rama setiap jam 7 sore sampai jam 12 malam di Jaga Malam. Nomornya ada di 081 1145 1016. So enjoy ya.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: Teman Pro 2, hidup memang akan terus mempertemukan dan memisahkan kita dengan banyak orang ya. Ada yang cuma lewat, ada juga yang meninggalkan luka, pun ada juga yang diam-diam jadi alasan kita bertahan sampai hari ini. Dan mungkin semakin dewasa, tujuan kita bukan lagi mencari sebanyak mungkin orang baru kali ya, tapi menjaga orang-orang yang tetap tinggal saat hidup lagi gak mudah nih. Karena pada akhirnya, rasa nyaman itu gak datang dari keramaian, tapi dari kehadiran orang yang gak pergi saat melihat versi paling berantakan dari diri kita. And people come and go, tapi kalau ada seseorang yang tetap stay bahkan saat dunia kamu lagi kacau, jangan lupa dijaga ya, karena gak semua orang sanggup bertahan nih teman berdua. Anyway, lagu ini teruntuk dirimu by The Lantis ya, menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di jaga malam hari ini. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemani sama Jazz Music terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @rri_perdubanten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital ya teman berdua. So, Rama pamit undur diri dari jaga malam hari ini. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye teman Pro 2, selamat beristirahat.
1: Halo, aduh pengen curhat nih. Aduh aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga malam. Pro 2.

kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Banten mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 17 Mei 2026, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan kesama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil anda mendengar kajian ini, anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat

alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau pikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini. Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وغشيتهم الرحمة. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sampai malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum, inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah SAW, berarti anda bersama-sama di dalam taman-taman surga. Idza ra'aytum riyadul jannati farta'u, qalu wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, qala hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr. Rasulullah SAW sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji, kita bersama-sama di majlis ilmu, bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat, sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja, menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan, kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres, beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaika hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum, saksikan wahai malaikaku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab
kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

Sekarang waktunya Info Pro 2 bareng aku Nando Putra. Informasi pertama, tahun Pro 2 perfilman Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif di kancah internasional melalui keikutsertaan sejumlah film pendek Festival Film Cannes 2026. Ajang bergengsi tersebut menjadi ruang bagi sineas tanah air untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan karya Indonesia kepada dunia. Dan berikut adalah deretan film pendek Indonesia yang tampil di Festival Film Cannes 2026. Yang pertama ada Mothers Are Mothering, kedua ada Anissa, ketiga Original Wound, dan keempat, Holy Crowd.

Kabar selanjutnya datang dari Sumsel United U19 yang meregelar juara Elite Pro Academy atau EPA Championship U19 2026 usai mengalahkan Persiku Kudus 3-2. Partai final berlangsung di lapangan Akademi Garuda Yaksa Bekasi, Jawa Barat. Persiku Kudus U19 sempat mengejutkan lewat 2 gol cepat pada babak pertama. Berawal Muhammad Bagus Pradana yang mencetak gol pada menit ke-17. Maulana Aldiansyah kemudian menggandakan keunggulan Persiku Kudus U19 1 menit berselang. Sumsel United U19 tertinggal 2 gol dalam waktu singkat. Sumsel United U19 berhasil bangkit sebelum babak pertama berakhir melalui gol Pasha Andrio.

0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Tomer 2 menyebut Polri bakal memiliki 28 gudang ketahanan pangan di berbagai wilayah Indonesia. Tempat penyimpanan tersebut disiapkan untuk memaksimalkan hasil panen nasional. Kapolri mengatakan Polri telah membangun 18 gudang penyimpanan pada lahan Polri di 12 provinsi bersama Perum Bulog. Pembangunan tersebut dilakukan seiring meningkatnya potensi volume hasil panen jagung nasional. Sekian untuk info Pro 2 pagi ini. Setelah ini teman Pro 2 kita lanjut di segmen Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Info Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Happy banget rasanya aku Nandu nih balik lagi di studio nih ya, di studio siaran buat nemenin kamu di tanggal 17 Mei ini sampai jam 12 siang nanti. Buat kamu mungkin yang masih baru bangun, masih lemes-lemes, tenang aja. Aku punya musik-musik seru ya tentu aja buat bikin kamu seenggaknya di pagi ini semangat gitu ya buat menjalani hari. Karena sekarang masih weekend teman Pro 2 ya. Sebelum besok kita inget, aduh besok hari Senin gitu ya. Anyway, dari pagi ini di sepada sampai nanti santai siang, aku bakal kasih kamu selain musik-musik seru, aku juga bakal kasih kamu kabar-kabar terupdate dan menarik buat menemani kamu di pagi hari ini. Jadi stay tune di sini terus teman-teman berdua.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Oke, nomor 2 gue mau buka pagi ini dengan sebuah kabar ya dari lapangan hijau internasional yang siapa tahu bisa bikin kamu semangat nih ya, karena Jepang dan China memastikan tempat di babak semifinal Piala Asia U17 2026 ya. Keduanya meraih kemenangan pada laga perempat final tahun 2022 ya. Ini dikutip dari laman AFC, timnas Jepang U17 ini jadi tim perdana ya, pertama juga yang melaju ke semifinal setelah mengalahkan Tajikistan dengan skor yang gue bilang sih ini telak ya, 5-0 tahun 2022, dan 5 gol Jepang itu dicetak sama Maki Kitahara yang memborong 2 gol serta masing-masing 1 gol itu dari Kakeru Saito dan Tafuki Saitomi, dan 1 gol sisanya itu tercipta lewat gol bunuh diri pemain Tajikistan ya, Islom Zon Hodziev tahun 2022. Sementara itu China sendiri menciptakan kejutan dengan menyingkirkan tuan rumah Arab Saudi lewat kemenangan cukup telak juga 3-1. 3 gol China itu dicetak sama Wan Xiang, Zhao Songyuan, dan He Sifan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Beb, mau makan apa hari ini?
5: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
4: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
5: Terus dengerinnya di mana?
4: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata seru juga ya.
4: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

101,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu tahun Pro 2 buat kamu nih cewek-cewek, cowok-cowok juga sih yang suka banget ya sama update-update seputar grup K-pop. Kali ini ada kabar yang menarik banget datang dari grup K-pop Elite ya, yang mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album yang tajuknya sih agak unik, nama tajuk mini albumnya tahun Pro 2 yaitu Mami Lapi Natapai. Panjang juga ya tahun Pro 2, yang memasuki tangga lagu Amerika Serikat Billboard, ngumumin album itu debut peringkat 26 Billboard 200 ya, dan posisi terbaru tersebut menjadi pencapaian perdana bagi grup K-pop ini buat menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat. Mini album Mami Lapi Natapai ini sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya yang memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut. Album ada lagi nih yang sebelumnya itu tajuknya Super Realme, ini mencapai peringkat 93 dalam daftar album populer mingguan Amerika. Antara album lainnya yaitu I Like You dan Bomb itu masing-masing menempati posisi 94 serta 171.